0: phone call dong.
1: Phone call dong.
2: Hah? Phone call? Ih, apaan sih? Phone call.
0: Fox Uncle.
3: Yes, kita masuk di Fox On Call. Kita pagi hari ini adalah topiknya adalah generasi muda dan juga tradisi galungan ya. Jadi setiap orang pasti punya cerita paling berkesan saat merayakan galungan bersama keluarga. Boleh tuh di-share di 087-8784-1002. Boleh via WhatsApp boleh atau mau telepon juga boleh. Jadi Foxian silakan ceritain cerita paling berkesan saat merayakan galungan bersama keluarga selama kalian sudah menjalani hari raya galungan gitu ya. Ditunggu joinannya karena yang jelas kalau kita lihat sepanjang jalan gitu kan yang namanya penjor itu udah berdiri ya tinggi-tinggi. Jadi suasana galungannya itu udah berasa banget gitu. Kental banget ya. Tapi pagi ini gue jadi kepikiran gini ya Foxian ya, satu hal yang pengen gue share gitu kan, yang namanya di tengah zaman yang serba digital kayak sekarang gitu, ketika ya namanya anak-anak muda itu lebih banyak menghabiskan waktu dengan gadgetnya, dengan media sosialnya, dan juga berbagai tren mungkin yang datang gitu kan cepat banget. Bagaimana kira-kira nasib tradisi kita ke depan gitu? Karena kalau dipikir-pikir yang namanya tradisi itu kan akan hilang karena zaman yang berubah. Jadi yang namanya tradisi itu justru akan hilang kalau generasi penerusnya tidak lagi peduli. Bener kan? Perlahan-lahan kegeser, kegeser, kegeser gitu. Tapi kalau dipikir-pikir yang namanya tradisi itu kan gak akan hilang karena zaman berubah gitu. Tapi kalau kabar baiknya gini, sampai hari ini kita masih banyak banget ngelihat generasi muda yang ikut tetap membuat yang namanya penjor. Jadi ngebantu persiapan galungan di rumah, ngayah di Banjar, mungkin bahkan dengan bangganya gitu mengenakan busana adat saat sembahyang. Itu gue ngerasa wah salut banget dengan yang kayak gitu-gitu. Artinya apa? Artinya kemajuan zaman tuh ternyata gak harus membuat kita melupakan akar budaya kita. Yes, benar itu. Galungan sendiri juga mengajarkan tentang yang namanya kemenangan dharma gitu, dharma melawan adharma gitu kan. Dan kemenangan itu kebaikan melawan keburukan. Dan kalau dipikir lagi, nilai ini sangat relevan gitu dengan kehidupan kita saat ini. Jadi kalau kita ngelihat anak muda yang sekarang masih bisa kerja, masih bisa dia untuk meluangkan waktu untuk keluarganya, bisa bareng-bareng membanjar, terus begitu ada hari raya galungan dia tetap bisa untuk bertanggung jawab buat dan juga membantu persiapannya. Wah, itu sih anak muda yang keren banget ya. So sekali lagi Foxian Adrian pengen tahu nih cerita paling berkesan saat merayakan galungan bersama keluarga itu apa. Sekali lagi boleh joinan di 087 8788 8808 102.

0: Morning Foxian.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik. Sani sampun bepom, sani presiden ngeenang kulit semeton fox lebih lembut. Color menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081993100102. Malepisan, ring nomor 081993100102. Sangga-sangga, sing ada lawan.

kalau puterin lagu yang gini-gini pagi-pagi. Eh, tau gak sih Foxian, tubuh manusia itu ternyata memiliki lebih dari 600 otot yang bekerja setiap hari. Beh. Bahkan saat kita hanya duduk dan juga berdiri, itu makanya kita gak heran ya, jika setelah yang namanya aktivitas padat, yang namanya otot itu bisa terasa tegang dan juga pegel-pegel. Jadi kalau ngomongin tentang yang namanya menjaga kenyamanan otot dan juga tubuh, saran dari Adrian, cus, buruan untuk tetap menjaga kesehatan dengan menggunakan produk dari Sanga-Sanga. Cakep banget lah ini produk ya. Jadi kalau Foxian pengen dapat produknya, bisa mampir ke The Keranjang Bali, itu di lantai 1, ada outlet Sanga-Sanga. Bukan cuma di sana, ada juga di Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century. Mantap, jadi gak perlu bingung lagi mau cari kemana, karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya, produk yang terjual di outlet maupun apotek adalah Sanga-Sanga asli, racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi ini pas banget untuk yang sekarang lagi sibuk-sibuknya silaturahmi, jalan kaki, terus juga bawa motor atau bawa mobil, hati-hati namanya masuk angin, tetap dibalurin dengan produk dari Sanga-Sanga. Sing, ada lawan.

0: Good Morning Foxian.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
2: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini yang tenbeci.

Play the best station, voice of Saka-Saka. Zain Malik featuring Sia, That's Still Down. Toksi ini namanya inspirasi tuh memang kadang-kadang harus dicari ya. Dan yang namanya inspirasi tuh seringkali muncul saat kita melakukan aktivitas-aktivitas yang sepele tapi bermanfaat. Contohnya nih, kayak si Hifzir Khoir ya, ini komedian dan juga musisi. Beberapa lagu gue kayaknya dapat idenya pas jalan kaki. Ternyata jalan kaki itu banyak banget maknanya dan juga manfaatnya. Tubuh gue jadi segar, pikiran juga kericas, katanya gitu. Tentang album Jalan Kaki yang baru aja ia rilis. Dan dia menemukan banyak hal ketika jalan kaki. Katanya dia, gue sering banget jalan kaki tanpa buka map di luar kota. Lihat hal-hal baru, lihat bangunan yang beda, sungai, pantai, dan juga yang lain-lainnya. Dan kalau seandainya Foxian saat ini emang lagi ada di luar kota atau mungkin pengen banget ke Jakarta untuk jalan-jalan, nah jangan lupa untuk mampir ke Jakarta Fair ya. Karena yang namanya Foxian ya kan, yang namanya Sanga-Sanga itu sudah hadir tuh di Jakarta Fair. Tahun ini Foxian bisa ngedapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Jadi ada beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik yang 100 ml itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang klasik. Terus juga beli 2 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate Product 100 ml itu gratis sabun kaliku-kaliku Ultimate 1 ya. Dan juga beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Atau gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga Ultimate yang travel size untuk pembelian setiap weekend. Ada juga nih diskon Rp10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak Gatalin. Ada lagi nih diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size dan juga hampers eksklusif. Dan ada juga tebus murah, ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Makanya sekali lagi yuk langsung datang ke booth Sanga-Sanga yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Karena ingat ya, persediaan terbatas Foxian. Jadi sekali lagi, alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung Instagram di @sangasanga_bali atau di @sangasangaofficial.

0: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemmi Huis by Sanga Sanga Hospitality. Ya, Sanga Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemmi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemmi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemmihuis_. Klemmi Huis Yogyakarta is part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ini nenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga, sampun persideng ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawina.

Anyway, Foxen, kalau ngomongin yang namanya julid gitu kan, atau suka ngomongin orang, ngomentarin orang, ya mirip-mirip kayak kelakuan-kelakuannya Grace lah ya. Itu mesti hati-hati loh, karena itu efeknya bisa makin besar dan lebih parah lagi. Sama seperti kabar dari tim Korea Selatan yang ternyata memutus hubungan dengan medianya di Piala Dunia 2026. Wah, ada apa mereka ini? Jadi setelah alami penghinaan dari medianya sendiri kepada pemain sekaligus legenda Korea Selatan Song Heung Min, timnas Korea Selatan telah resmi memutus hubungan ini. Jadi alhasil media Korea Selatan gak bisa lagi untuk mendapatkan akses eksklusif serta adanya pembatasan pemberitaan mengenai pemain Korea Selatan. Dan ini semua terjadi karena sikap julid dua jurnalis Korea Selatan yang mengomentari cara berlari Son di atas lapangan dan juga mempersalahkan wajib militer yang dialami Son. Bahkan beredar kabar yang dijulitin gak cuma Son aja tapi semua pemain Korea Selatan. Dan karena sikap julid dua jurnalis ini, ketua delegasi pers Korea Selatan resmi undur diri dari jabatannya. Tuh, ya namanya mulutmu harimaumu untuk kategori jurnalis, berarti kan tulisanmu harimaumu gitu. Jadi pengen dapat attention gitu dari orang supaya audiens juga nonton atau mungkin baca gitu kan. Tapi ya kalau akhirnya menjulitkan atau mungkin ngerosting orang secara tidak langsung kan itu juga akhirnya membuat jelek nama Korea Selatan sendiri. Makanya mesti hati-hati dah apa yang ditulis, apa yang diucapin.

nih lagi pegang yang namanya duit, pasti pengen banget untuk nonton Piala Dunia ya. Nonton Piala Dunia langsung di stadionnya. Wede, berangkat ke Amerika Serikat. Tapi emang kabarnya gitu ya, Foxen ya. Jadi yang namanya Piala Dunia 2026 ternyata jadi Piala Dunia termahal sepanjang sejarah, dan ini khusus untuk para sultan aja. Gimana enggak, satu botol air mineral aja, ini di peringkat 10 ya, di peringkat 10 itu beli minuman air mineral aja itu harganya sampai di 106.000 rupiah. Gokil, mahal banget dah. Terus di peringkat ke-9 ada Pretzel Stadion, itu cemilan ya, roti. Itu harganya Rp239.000. Terus kentang ayam saus keju di sana harganya itu Rp319.000. Dan di peringkat ke-7 segelas bir di stadion itu ya dengan cup yang kecil aja itu harganya Rp336.000. Mahal banget. Dan di peringkat ke-6 itu ada sandwich udang po' boy. Jadi ini harganya Rp337.000. Parkir Sofi Stadium ya. Jadi itu parkir doang itu bayar di 5,32 juta. Rp5.320.000. Dan peringkat ke-4 paket hospitality satu pertandingan. Nah, tempat duduknya nih, tempat duduk yang duduk di depan di atas di tribun. Itu harganya 11,52 juta. Wah, gokil. Terus untuk harga tiket, ini peringkat ketiga ya. Harga tiketnya rata-rata di 21,9 juta rupiah. Di peringkat kedua ada kursi hospitality resmi. Jadi itu belum ketutup kaca. Jadi harganya di 38,98 juta rupiah. Dan di peringkat pertama ada suite private Piala Dunia. Nih, wah, udah mewah banget lah. Jadi nontonnya langsung di paling tribun paling atas, pakai kaca, terus juga sofanya nyaman. Itu untuk satu kursi seharga 5,62 miliar. Sesultan-sultannya orang Indonesia kayaknya enggak semua mampu untuk mampir juga nonton Piala Dunia langsung ya. Mahal banget.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngelacan ring dija-dija.
1: Wah, belum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

badannya udah mulai sakit-sakit, Foxian. Cukup badan aja yang sakit, hati jangan. Karena ya namanya sakit hati itu memang butuh waktu untuk pengobatan ya, apalagi dikecewakan, diduakan, dibohongi. Tapi mau gimana lagi ya? Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi kalau saya Foxian pagi hari ini ada yang ngerasa sakit gigi ataupun sakit-sakit badan yang lain, pegel-pegel kayak gitu-gitu tuh, jangan lupa nih ya, diolesin dan juga dibalurin dengan atau disemprotin dengan produk sangat-sangat klasik dan juga sangat-sangat ultimate produk dengan racikan yang lebih ultimate, Foxian. Dan tetap waspada produk palsu dan produk asli dari Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sangat-sangat dan juga terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasannya. Oh iya, sekarang juga udah ada produk terbaru dari sangat-sangat yaitu Gatalin. Jadi ini solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. So, untuk Foxian yang ingin memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resmi, langsung aja tuh cek di Instagramnya di @sangat_bali atau di websitenya di www.balihealingoil.com atau di www.sangasangaofficial.co.id. Sangat-sangat, sing adalah one.

0: saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sangat-sangat. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size nih, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Miring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

atlet, ya kan, ikon dari sepak bola Cristiano Ronaldo gitu kan. Ini kemungkinan akan jadi Piala Dunia terakhir ya untuk Ronaldo juga Messi gitu kan. Dan kabarnya kan memang beliau nih umurnya juga udah gak muda lagi ya, secara udah masuk di usia 41 tahun. Tapi memang di antara atlet-atlet yang lain, Cristiano Ronaldo nih punya badan yang paling fit, paling bugar, ya kan, dan masih mampu untuk lari kencang. Wah. Dan si Cristiano Ronaldo ini kan umurnya 41 tahun dan dia masih tinggal sama ibunya loh. Alasannya adalah dia telah berhasil membesarkanku dan ibuku akan memberikan hidupnya untukku, kata si Ronaldo. Dia tuh rela tidur dengan lapar demi anaknya bisa makan saat kami lagi gak ada uang. Wih, jadi benar-benar perjuangannya si Cristiano Ronaldo nih, setelah sukses pun dia tidak pernah yang namanya melupakan ibunya. Dan dia bekerja tanpa libur sebagai cleaning service untuk membelikan sepatu bola pertama saya. Gokil tuh. Ini perjuangan seorang ibu nih. Dia akan selalu ada di sampingku selama dia masih hidup dan dia telah memberikan semuanya. Tuh. Jadi buat yang ngerasa hari ini lagi kumpul sama keluarga, tuh makanya jangan main handphone terus. Mumpung lagi ada kesempatan buat ngobrol sama orang tua, ngobrol lah, dipakai waktunya untuk ya sekedar ngobrol apapun tentang kehidupan. Itu kayaknya bikin orang tua makin bondingnya makin dapet lah ya.

Yellow Claw featuring Doll featuring Caroline Fennell, Vertigo yang udah kantor kita ke 52 menit lepas dari jam 9 pagi Foxian. Anyway, Adrian mau ngucapin terima kasih dulu nih buat yang udah joinan di Good Morning Foxian dari jam 7 sampai dengan jam 10 pagi ini. Foxian ada Ninda Harum, terus juga ada kakak gede Pasak Sugiana, terus ada Zulia, ada Pandi Suartaya, ada Camboais, DJ Eki, Adi Suputra, Madis Hendra Saputra, terus juga ada Pak Gede. Terima kasih banyak ya udah joinan. Yo wes, langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Adrian Soe pamit undur diri ya. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali. Sampai ketemu lagi di hari apa nih? Senin berarti ya. Karena besok udah ketemu sama Grace ya. Dan pamit. See you and bye-bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.

The Best Station, Voice of Sanga-Sanga. Lagunya ya, Anang sama Krisdayanti ya, makin aku cinta gitu kan. Ya ngomongin ya namanya cinta gitu kan. Cinta itu kan ya all about bertahan gitu, bukan cuma memilih. Jadi ya namanya cinta memang harus ada di kadang-kadang di posisi berjuang, di posisi memilih, di posisi untuk ya udah kita ambil keputusan aja gitu. Hey, pagi hari ini Adrian di Extra Time bakal nemenin Foxian semua sampai dengan jam 12 siang ya. Jadi seperti biasa Adrian bakal kasih informasi seputar ya informasi tentang entertain, terus juga tentang pemerintahan kita. Ya tentunya akan nemenin pagi hari ini sampai di siang nanti untuk Foxian yang saat ini mungkin lagi ada di jalan untuk berangkat silaturahmi karena hari ini perayaan Hari Raya Galungan. Ya sudah, dinikmati waktunya untuk sama-sama bareng sama keluarga. Jadi untuk urusan kerjaan, untuk urusan janji-janji mungkin bisa di reschedule dulu supaya fokus bareng sama keluarga dulu pagi hari ini ya. Karena momen kayak gini gak bisa terulang setiap hari ya kan. Apalagi mumpung ada momen Hari Raya Galungan, cium tangan orang tua, minta maaf sama orang tua, ketemu sama keluarga itu jadi ya momen yang seru dan menyenangkan. Betul gak sih?

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sangat-sangat sing adalah one.

Sange-sange, Foxian gimana? Udah ngumpulin amplop berapa nih untuk ikutan yang namanya reward umroh? Jangan lupa ya, periodenya sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja Foxian. Jadi buat yang belum ngumpulin, cus buruan ngumpulin. Caranya kan gampang, tinggal kumpulkan 9 kotak packaging minyak sange-sange reguler varian balur atau tanamilah tanahmu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 ml. Dan ini wajib digunting menjadi dua bagian dan diproduksinya tahun 2024, Foxian. Setelah itu, udah dibeli, udah dikumpulin, jangan lupa untuk lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon yang aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Terus juga cantumin tuh kategorinya apa, apakah Foxian karyawan, konsumen, ataupun sangasian ya. Kalau emang udah lengkap semuanya, cus langsung kirim tuh amplopnya ke Fox Radio Bali boleh, yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, 98 X Kota Denpasar, atau kalau tinggalnya di daerah Gianyar, Klungkung, Orangasem, lebih dekat ngirimnya ke Gianyar, kirim aja tuh ke pabrik Sanga-Sanga yang beralamat di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Ingat, semakin banyak ngirimnya berarti apa? Berarti semakin besar peluang untuk menangnya, karena Sanga-Sanga sing ada

0: You are listening Extra Time.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.

0: Om Swastiastu, saya Agus Astape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.
1: You are listening Extra Time.

kalau menemukan pasangan, ini Adren cuman mau ngasih tahu dan juga ngingetin ya. Nemuin pasangan yang benar-benar lawan jenis ya. Benar-benar yang lawan jenis. Sekarang kan lagi rame tuh. Lagi rame namanya kasus dan juga isu-isu tentang boti-boti gitu deh. Karena kabarnya gini Foxian, ternyata boti itu penyebab utama tingginya kasus HIV AIDS di kota Palu. Dan kini sudah tembus di 2024 orang, gokil. Jadi data akumulasi Dinkes Kota Palu sejak 2022 sampai dengan Mei 2026 menuntut kewaspadaan tinggi terhadap lapisan masyarakat. Data pengidap HIV AIDS di Kota Palu saat ini mencapai 2024 orang dengan tren didominasi laki-laki rentang usia 20 sampai dengan 50 tahun. Aduh! Astagfirullahaladzim. Jadi data Dinkes Kota Palu menunjukkan penularan HIV AIDS dipicu oleh perilaku menyimpang dan juga gaya hidup bebas berisiko tinggi. Tentunya adanya hubungan sesama jenis laki-laki atau boti menjadi penyumbang tingginya angka pengidap HIV. Kemudian pecandu narkoba dengan jarum suntik dan juga aktivitas prostitusi online. So, kalau sekarang Foxian emang lagi mau cari pasangan yang lawan jenis. Gak usah cari perkara deh.

Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.

Denpasar. Foxian, Adrian selalu ngingetin bahwa sekarang pameran terbesar se-Jakarta Raya udah hadir lagi nih. Yes, Jakarta Fair 2026 ya. Dan tentunya udah jadi langganan setiap tahun kalau sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Tahun ini

Ini Foxian bisa kedapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Yang pertama, beli 2 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Dan yang kedua itu beli 2 minyak balur sanga-sanga ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Dan beli 3 minyak balur sanga-sanga klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Atau gratis 1 minyak balur sanga-sanga ultimate travel size untuk pembelian setiap weekend. Plus ada diskon Rp10.000 untuk produk terbaru yaitu minyak Gatalin. Ada lagi nih Foxian, diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sanga-sanga travel size dan juga hampers Gatalin, hampers yang eksklusif gitu ya. Dan ada terakhir tebus murah dan juga ada juga kesempatan mendapatkan door prize menarik. Makanya langsung buruan datang ke booth sanga-sanga yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3C3 Lot 40. Karena ingat ya, persediaannya terbatas Foxian. Yang namanya alami itu ajaib, tapi hemat itu nyata. Dan untuk info lebih lengkap, cek langsung Instagram di @sanga_sanga_bali atau di @sanga_sanga_official_jakarta.

Ting Trend Fox yan. Ini nih, Bapak Prabowo sebut akan tetap monitor Indonesia dari atas walaupun sudah dipanggil Tuhan. Aduh, Bapak Presiden kita ini ada-ada aja ya. Jadi dalam pembukaan Munas HIPMI ya, yang ke-17 di Bandar Lampung, Bapak Prabowo menyampaikan optimisme terhadap masa depan Indonesia. Karena beliau yakin Indonesia berpeluang besar jadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2045. Jadi hal itu menurutnya diiringi dengan generasi muda yang terus berkembang dan pengusaha yang tengah membangun usahanya. Dan dalam kesempatan itu, Bapak Prabowo juga menyebut akan selalu mengawasi perjalanan dan juga perkembangan generasi penerus Indonesia meski jika sudah dipanggil Tuhan. Dan ia menyampaikannya dengan ada bercanda ya Foxian ya. Jadi inilah, seorang pemimpin tuh emang harus punya visi dan juga kesabaran plus optimisme bahwa apa yang beliau pimpin itu punya satu kesempatan yang sama dengan bangsa yang lain.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng adalah lawan.

Di tengah pesatnya perkembangan dunia digital nih ya, radio tetap menjadi teman setia Foxian untuk menemani aktivitas, memberikan informasi, hiburan, sampai dengan inspirasi setiap hari. Bener kan? Nah, gini Foxian, supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan juga semakin sesuai dengan kebutuhan pendengarnya, kali ini PRSSNI Bali ini mengajak Foxian untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Jadi melalui survei ini Foxian, Foxian bisa banget untuk berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan juga hiburan yang Foxian pengen, serta masukan agar radio di Bali

semakin kreatif, dekat dengan masyarakat ya. Dan tenang aja, survei ini hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit ya. Dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Jadi untuk mengikuti surveinya, langsung aja klik link tree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan pilih tautan survei pendengar radio. Sekali lagi, buat yang ingin ikut berpartisipasi, langsung aja klik link tree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali dan juga pilih tautan survei pendengar radio. Yuk, buruan ambil bagian dan juga jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Dan terima kasih telah mewujudkan Radio Bali yang semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi.

Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik. Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio Bali.

PKB ya, kalau kita ngomongin PKB Foxian. Jadi ini kan sudah diselenggarakan gitu kan. Tapi banyak orang juga yang ngerasa bahwa ini sebenarnya PKB panggung kebangkitan atau sebenarnya panggung perpisahan ya. Jadi tiap Juni timeline itu kan penuh sama outfit estetik dan juga story nongkrong di Art Center. Kita juga tepuk tangan paling kenceng pas nonton tari langkah hasil rekonstruksi. Dan ngerasa bangga banget ya, budaya Bali udah terselamatkan. Padahal di balik layar ceritanya lebih gelap lagi dari yang kita kira, Foxian. Yuk kita ambil contohnya nih. Contoh nyata, tari legong tombol dari Beleleng. Tarian ini diciptakan tahun 50-an tapi tebak sempat hilang, gak kesentuh selama 40 tahun. Dari tahun 1963 sampai tahun 2015, Foxian. Bayangin, ada 4 dekade kosong melompong dan satu-satunya manusia bumi yang masih ingat gerakannya cuma seorang nenek berusia 80 tahun. Dan syukurnya institusi akademik seperti ISI yang ada di Denpasar turun tangan. Tiap tahun mereka punya target merekonstruksi 2 kesenian langka. Tariannya dipelajari lagi, diajarkan, lalu dipentaskan di pesta kesenian Bali. Penontonnya membludak, tepuk tangannya meriah, mission accomplished. Dan akhirnya, tereng, budayanya terselamatkan. Jadi fakta ini selain ini terlalu pahit ya kan, buat ditelan mentah-mentah, Foxian. Jadi, ya bisa dibilang banyak banget budaya-budaya Bali yang akhirnya banyak tenggelam, terus jarang muncul, ujug-ujugnya hilang. Jadi buat masyarakat Bali ya emang benar-benar tahu bagaimana budaya, dan ada banyak banget tarian-tarian yang belum direkonstruksi. Coba diselamatkan lagi, rekonstruksi terus tampilkan. Supaya apa? Supaya budaya-budaya Bali itu akhirnya terselamatkan dengan baik. Tarian-tariannya, terus kebiasaan-kebiasaannya. Kalau gak di publish, ntar kita gak tahu. Kalau gak kita

Hidangan santap siangnya Foxian, yo wes, selamat menikmati hidangan santap siangnya ya. Sekali lagi Adrian ngucapin terima kasih buat yang udah joinan di 087-87-84x102 udah nemenin Adrian dari Good Morning Foxian sampai dengan Extra Time pada siang hari ini. Sekali lagi Adrian mengucapin selamat Hari Raya Galungan untuk umat Hindu yang merayakannya ya. Dan langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Adrian Soe pamit undur diri. Keep smart, stay humble, and always grateful. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and

kidenanak akabehan. Riwo kasang wenang tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

anak-anakku sekalian, di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri.

Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: Edition Elsha featuring Aang Story Trauma.
1: Cinta tak harus saling miliki.
0: Ah, masa sih cinta gak harus memiliki? Itu bohong, Foxian. Semakin kita mencintai seseorang, kayak rasa ingin memiliki itu makin kuat loh, Foxian. Tapi beda halnya kayak emang jalannya udah gak bisa bareng tapi masih cinta, ya udah itu beda. Tapi kalau emang kita benar-benar cinta dan jalannya ada, terus kita kayak gak ngemilikin dia gitu, dia sama orang lain, ya enggak dong. Dia harus sama kita. Kayak gitu, Foxian. Sama nih kayak kecintaan Bella sama produk sanga-sanga gitu ya. Kayak gak bakal pernah bisa gitu ya, Bella gak milikin sanga-sanga itu, kayak gak boleh. Harus selalu memiliki produk sanga-sanga. Apalagi Bella udah cinta banget, lope banget sama sanga-sanga yang minyak balur ya. Ini minyak balurnya keduanya bagus-bagus sih. Nah, Bella tuh biasa pakai yang ultimate sanga-sanga ya, Foxian ya. Karena menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lembut banget, terus ada sentuhan bunga lavender, Foxian. Apalagi Bella kemarin habis badminton, capek ulala badan kan, langsung deh balur tipis-tipis menggunakan ultimate sanga-sanga Foxian. Buat Foxian yang mau beli, boleh buruan meluncur aja ke Fox Radio Bali, alamatnya di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98 X Kota Denpasar. Atau yang mau pesen, boleh banget di nomor 081 993 100 102. Sekali lagi di nomor telepon 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, ada lawan.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sani meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statema bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seket tali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Inde informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Rajang semang ge.
3: Rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiang niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sane kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampe

0893-100-102. Maleha pisan, nomor 0819931001-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian. Yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres. Atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang ya kan. Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete mumet larinya ke makan. Nah kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangulangole. Karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau perkara makanan ini gak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga gak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangole. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangole yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangole Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit. PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani preside ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Color menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio.

Bagikan langit dan bumi ini Foxia nih. Udahlah sekarang Yuni mau ngingetin Foxia aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tau gak sih Foxia, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisistik gitu Foxia ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Ini mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah ini dia, wajib digunting jadi dua bagian. Abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih? Karyawan, konsumen, atau juga sangat siat. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Mbak. Foxian ya. Waduh, waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Dan untuk Anda mungkin di 2026 ini ada beberapa wishlist yang belum sempat tercapai atau mungkin belum tahu gimana cara mencapainya. It's okay, Foxian. Nanti itu akan ada waktu terbaik untuk kalian mencapai sebuah wishlist itu, Foxian ya. Atau mungkin ada yang mau umroh di tahun ini tapi masih bingung gimana caranya, mending ikutan reward umroh bareng sangat-sangat yang satu ini, Foxian. Karena apa? Karena periodenya itu masih panjang banget sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026 ya. Jadi untuk Anda yang mau tahu gimana caranya, caranya gampang banget. Pertama adalah menyiapkan amplop kosong ya. Dan di dalam amplop kosong itu Anda harus mengumpulkan 9 kotak packaging sanga-sanga yang regular varian balur, entah itu tanah milat, tanahmu klasik ataupun ultimate bebas. Yang penting ukurannya ada di 100 ml dan wajib digunting menjadi 2 bagian serta diproduksinya di atas tahun 2024. Selain itu juga di dalam amplopnya silahkan lampirkan fotokopi KTP, nomor telepon yang aktif, nama dan juga alamat yang lengkap. Kemudian kalau misalkan semuanya sudah Anda rapikan di dalam amplop, segel amplopnya supaya rapi biar gak ada yang jatuh juga data dirinya. Kemudian balik di depan amplop itu harus dituliskan kategorinya. Karena di sini itu yang boleh ikut ada 3 kategori Foxiannya. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua adalah konsumen, dan yang ketiga adalah sangasian. Jadi harus dipilih salah satu. Kalau misalkan ada dari karyawan, tulis karyawan. Kalau Anda dari konsumen, tulis konsumen. Kalau Anda adalah seorang sangasian itu artinya distributor atau reseller dari sangasangnya, silahkan tulis sangasian ya. Jangan lupa untuk dikirim aja langsung amplopnya ke Fox Radio Bali boleh. Kalau misalkan lebih dekat di Fox Radio Bali, itu ada di Jalan Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Atau mungkin kalau misalkan kejauhan di Denpasar karena rumahnya di Gianyar ya, boleh banget kalau misalkan rumahnya di Gianyar, mampir aja atau kumpulin aja langsung di pabriknya sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Bakbakan Gianyar Bali. So Foxian, kasih tahu info sangat-sangat bahagia ini ke orang-orang tersayang Foxian ya. Dan semakin banyak Foxian mengirimkan, cari juga peluang Anda untuk menang.

0: Sapa siro niki sana kewah ngararah produk sana aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sana sampun aman kangen majeng reng semeton fox sarang sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten. Sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit. Saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Ngali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Sesambungnya sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan meduwi ambusan ini yang terbeci.

0: pasangan sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin tiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengpas tiangnya.
2: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
1: Travel size, mbok? Jaktil long ukuran travel size niki, mbok?
2: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya, kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Baya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa dalawan.
3: Rajang semang, ge.
4: Rajang semang, mo, ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Inge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangnya niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki, ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, ingge punike, pangresik wajah herbal, sanis sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adalawan.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om. Playing only the

Satu single miliknya Baby Gaskin, sebuah rahasia Foxian. Masih pastinya ya di hari galungan hari raya untuk Anda Foxian. Ini Silvania di sini mengucapkan selamat hari raya galungan untuk hari ini yang sedang merayakan. Sebuah rahasia gitu Foxian ya, untuk Anda yang belum tahu, ini bukan rahasia lagi Foxian. Jadi kalau Anda di Bali pasti ada hari raya galungan. So, yang libur-libur, yang sembahyang-sembahyang, Foxian yang kerja-kerja. Tetap semangat aja buat kita semua gitu Foxian ya. Dan kali ini Yuni ada di 102 Lounge. Untuk Anda yang mau gabungan boleh banget nanti ikutan aja Foxian. Quote of the day kali ini bisa langsung dikirimin di nomor WhatsApp 087-87-84-102. Foxian kepoin juga ya, kali ini sosial media kita ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagramnya di 102 FM Fox Radio Bali juga. Live streamingnya Yuni boleh langsung dicek aja Foxian ya, check out asik ya kan. Dicek-cek aja di www.foxradiobali.com Foxian. Karena banyak yang seru-seru banget ya. Seperti hari ini selain quote of the day, Yuni bakal cariin something yang bikin Anda kayak makin penasaran banget ya. Biar gak penasaran makanya tetap stay tune karena bakal ada rainy day hari ini, ramalan hari ini. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah one.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Afgan. Dia masih ditemenin sama Yuni Sylvania Wanoto Lounge sampai nanti di jam 6 sore Foxian. Kayaknya Anda barusan banget gitu ya istirahat sebentar karena dari pagi gitu ya yang lagi pada di kantor kayaknya jenuh banget gitu ya. Enggak apa-apa, take your time Foxian ya, meskipun sekedar cuma 1 atau 2 menit aja gitu ya. Karena kalau Anda terus-terusan dipaksa kerjanya juga nanti malah gak enak ya kan. Betul banget. By the way nih Foxian ya, atau mungkin Anda lagi ngerasa kepikiran pengen banget kayaknya deh pulang kerja langsung on the way olahraga ya. Yang sembahyang ya, sembahyang aja dulu. Kayaknya ada waktu nih ya buat olahraga nih Foxian ya. Ngomongin olahraga nih Foxian, kayaknya gitu ya, Anda perlu deh untuk sekedar jalan-jalan atau mungkin sekedar simple gitu kan ya, exercise di dalam rumah, di dalam ruangan aja nih Foxian. Iya Foxian, ada satu cara loh Foxian. Kali ini cocok banget nih buat kaum jompo. Cie, jangan tersenyum ya. Kok tersenyum? Jompo gitu ya. Bawaannya gak enak banget gitu Foxiannya. Dienak-enakin aja nih Foxian ya. Gini deh, jadi ini tuh cocok banget buat kaum jompo. Kayak misalnya Anda lagi berada dalam ruangan gitu ya. Ternyata plank itu secara rutin ini bisa ngebantu kurangin lower back pain gitu ya. Jadi sakit-sakit belakang gitu ya. Itu bisa terkurangi nih Foxian ya. Benar, kalau katanya lessnoise.club nih Foxian ya, sebuah studi dari International Journal of Science dan Research ini menemukan bahwa plank ini salah satu gerakan paling sederhana yang bisa dilakukan di mana aja. Ternyata ini punya dampak nyata buat orang yang sering bergulat dengan nyeri punggung bawah. Wow, betul banget ya. Kayaknya Yuni perlu ini ya. Tapi enggak juga sih Foxian ya. Tapi benar juga sih Foxian. Kelihatan banget ya kalau udah dewasa gitu ya, enggak pengen ngomong tua gitu Foxian ya. Jadi penelitian ini melibatkan 30 pasien dari berbagai jenis kelamin yang udah merasakan nyeri punggung selama lebih dari 2 minggu nih Foxian ya. Jadi kalau udah 2 minggu gitu ya nyeri punggung dan semuanya ngejalanin program latihan yang terdiri dari 5 variasi gerakan plank, hasilnya ternyata cukup meyakinkan banget nih Foxian. Jadi latihan plank ini secara rutin terbukti membantu mengurangi rasa nyeri sekaligus meningkatkan kualitas hidup para peserta. Oh my god, kayaknya perlu dicoba nih Foxian ya. Tapi di sisi lain gini nih Foxian ya, perlu diingat banget kalau plank itu hanya salah satu cara menghilangkan sakit punggung dan gak bisa jadi salah satu solusinya Foxian. Harus ada banyak banget ya, of course gitu Foxian ya. Plank juga nih pokoknya harus dilakukan secara berkala, karena plank dalam waktu yang lama secara tiba-tiba malah justru bikin potensi punggung makin sakit. Jadi Foxian, biar gak jompo kayaknya boleh dicoba sedikit demi sedikit, pelan-pelan gitu kan ya. Gak tiba-tiba langsung 45 detik atau 1 menit. Wah itu lama banget sih Foxian ya. Pelan-pelan 10 detik dulu, 15, 30 biar gak makin jompo gitu kan ya. Siapa tahu sakit pinggang bawah Anda bisa cepat sembuh. Cie, yang gak jompo boleh dicoba sih Foxian. Kira-kira gimana, Anda kepengen gak sih?

0: Radio. Rajang semang, ge.
1: Rajang semang, mo, ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge, mo. Yang tenuning. Dek sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
1: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
0: Inggih, ge. Produk puniki sampun kasuratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, ge.
1: Wih, cek luang niki produknya, mo, nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, mo.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
4: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
5: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku malah merah kayak gini ya?
6: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini-sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
7: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
6: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
5: Mama nih kenapa sih? Kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
6: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
5: Tuh kan.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Multi FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah One to Lounge bersama Yuni Silvania kali ini Foxian. Wow, seru ya. Seru gimana nih? Kalau di jalanan aja sepi banget nih Foxian. Sepi itu karena lagi pada sembahyang Foxian. Karena hari ini hari raya Galungan untuk warga Hindu dan semuanya gitu Foxiannya. Untuk Anda yang rasa kayaknya wah Galungan nih libur kemana gitu ya. Atau mungkin Anda lagi cari tempat healing. Yuni ada rekomendasi tempat yang tenang nyaman di Bali aja nih Foxian. Tapi di mana ya? Ini dia. Mango, Lango Lake, pokoknya bisa jadi pilihan kafe yang tepat nih buat Foxian. Nah, di sini Foxian tuh bisa healing sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang. Aduh, enggak usah tanya suasananya ya, pastinya asri banget, nyaman dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Ya sekali-kali lah Foxian ya, kan macet gitu kan daerah Denpasar gitu kan ya, boleh langsung meluncur. Mumpung libur. Hah, nanyain soal makanan, tenang aja, karena di Mango Lango Lake ini punya menu paling lengkap banget. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Nah, harganya terjangkau ya, pas juga buat nongkrong, apalagi kalau Anda misalnya makan ngajak sama keluarga. Makin meriah nih suasananya ya. Quality time boleh ya sama anak-anak, karena tempatnya tuh benar-benar friendly kids gitu ya, kids friendly, jadi ajak aja ke sana. Duh penasaran ya lokasinya di mana nih di sini nih. Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya udah deh Foxian ya, mumpung libur langsung aja. Apalagi sekarang itu liburan sekolah 1 bulan karena kenaikan kelas gitu kan. Jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view. Part of Sanga-Sanga.

Make You Feel My Love by Adele Foxian. Satu single spesial ya Yuni putarkan untuk Anda yang sore hari ini baru saja bergabung bersama 102 Lounge Foxian. Ada Yuni Silvania di sini. Dah Foxian, aduh udah pada denger belum? Kalau sekarang ini ada pameran terbesar se-Jakarta Raya nih Foxian. Yes, bener banget. Jakarta Fair 2026 nih. Nah, ini tuh sebenarnya udah jadi langganan ya Foxian ya setiap tahun kalau Sanga-Sanga itu selalu hadir di Jakarta Fair. Nah tahun ini Foxian bisa dapetin beragam promo menarik nih. Yang pastinya ini tuh cuman bisa Anda dapetin di Jakarta Fair. Kalau misalnya Foxian beli 2 minyak balur Sanga-Sanga klasik yang 100 mili, ini bisa gratis 1 sabun kaliku-kaliku yang klasik ya Foxian. Nah, kebetulan juga lagi liburan, siapa tahu lagi pada mampir ke Jakarta, terus gaskan mampir ke Jakarta Fair. Anda juga bisa beli 2 minyak balur Sanga-Sanga yang ultimate, nanti bisa juga dapetin gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate Foxian. Nah, ada lagi, gak cuman itu. Jadi beli 3 minyak Sanga-Sanga klasik yang 100 mili, ini nanti gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik ya untuk pembelian setiap weekdays nih kan. Lagi weekdays gitu kan. Nah, kalau misalnya gratis 1 minyak balur Sanga-Sanga ultimate travel size, ini untuk pembelian setiap weekend Foxian. Ada juga diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin. Wow. Selain itu Foxian, pokoknya gak cukup sampai di sini ya, Jakarta Fair pokoknya banyak banget diskon. Kali ini ada 10% diskon ya untuk setiap pembelian minyak balur Sanga-Sanga travel size dan hampers eksklusif Foxian. Wow. Ih, gak sampai di sini lagi, ada juga nih tebus murah dan ada juga kesempatan untuk mendapatkan door prize menarik. Makanya yuk langsung datang aja ke booth-nya Sanga-Sanga yang lagi pada mampir ke sana. Ada di JI Expo Kemayoran Hall B3C 3 lot 40. Karena inget Foxian, persediaan tuh enggak selamanya gitu kan ya, terbatas banget. Apalagi promonya kayak gini. Waduh udah rebutan deh Foxian ya. Alami itu ajaib tapi hemat itu nyata. Makanya cek aja info selengkapnya langsung di Instagram @sangasanga_bali atau bisa juga ke @sangasangaofficialjakarta. Makanya yang asri adalah Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Posisi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single miliknya Ada Band. Karena Wanita Ingin Dimengerti, Foxian. Satu single tadi yang sudah di request sama Foxian nih. Foxian yang masih tetap bersama setia nih gabungan barengan Uni Sylvania, Foxian. Single ini juga mengantarkan kita tepat sekali pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Foxian. Dan itu artinya kebersamaan kita di 102 Lounge masih ada 1 jam lagi. Untuk Anda yang baru saja bergabung, nanti boleh ikutan Foxian ya. Langsung request lagu favorit Anda di nomor 087 87 8-4x102.

0: Follow juga Instagram dan TikToknya @clemmywis_. Clemmywis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkep nyani, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih habisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

World FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Insomnia Craig David, satu single spesial tadi untuk Kak Yan-Yan, Fox Yan ya, yang katanya sih hari ini lagi jadi juragan sapi nih Fox Yan. Semoga sukses terus ya buat Kak Yan-Yan, dan semoga suka juga dengan lagunya. Aduh, bisa-bisanya gitu ya. Langsung aja kita sekarang masuk di segmen yang udah ditunggu-tunggu, Quote of the Day. Hey, Quote of the Day kali ini kata-kata terbaik Foxiannya, langsung aja. Di sini sudah ada WhatsApp-nya nih Foxian, ada Kak Bani S. Waduh, Kak Bani katanya, Kak, ada kata-kata dari ibu.

aku, katanya gitu ya Foxian ya. Nah ini dia kata-katanya Foxian, jika sudah terbiasa menghadapi badai katanya, mengapa harus menggigil hanya karena gerimis kecil? Wow, ini mah best of the best banget sih Foxian ya. Apalagi kata-katanya ini dari ibu gitu kan ya. Emang bener sih Foxian ya, kata-kata ibu itu bener-bener langsung dalam, menusuk ke dalam kalbu gitu ya. Tapi bukan bahasa kalbu ya Kak Bob. Mesti hati-hati pastinya nih Foxian. Langsung aja buat Kak Bani request lagu favoritnya 3 ya, langsung nanti Uni puterin untuk Anda Kak Bani. Thank you so much. Dan untuk Anda Foxian yang masih pengen request lagu favorit, masih boleh banget, ada waktu ya, karena waktu kita masih ada beberapa menit lagi ke depan. Satu single spesial Uni putarkan untuk Kak Riz, Let Me Go by Avril Lavigne.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Satu single miliknya Judika Jadi Aku Sebentar Saja, spesial untuk tanda untuk Anda tadi Foxian yang sudah request via WhatsApp di 087878-4x102 Foxian. Dan untuk Anda juga kali ini masih ditemenin sama Yuni Silvania di 102 Lounge yang masih pengen request lagu favorit, masih ada waktu sampai nanti di jam 6 sore Foxian. Nah, untuk Anda Foxian kali ini sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru yang bernama Ultimate Sanga-Sanga. Nah, Ultimate Sanga-Sanga kini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian dan tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk Sanga-Sanga, sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan loh Foxian, dan ini diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran Anda. Ditambah lagi dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Wow! Nah Foxian, kalau tanya kemasannya kayak gimana nih Kak Yuni? Tenang aja, kemasannya sekarang modern. Aromanya segar yang pasti tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau Foxian masih penasaran banget seperti apa sih produk Ultimate Sanga-Sanga, langsung aja nanti bisa dapetin informasi lengkapnya atau datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah, nomor 98X Kota Denpasar. Yang mager-mager, tenang, dunia digital udah makin keren. Jadi langsung di kontak aja di nomor ini, 081-993-101-02. Dicatat dulu Foxian, 081-993-101-02. Ingat ya, Ultimate Sanga-Sanga. Makanya cobain yuk, karena Sanga-Sanga sing ada lawan.

kembali Foxian menemani kita di sore hari ini ya, menjelang hampir di malam hari Foxian. Sebentar lagi bakal sunset Foxian untuk Anda yang lagi bersiap-siap untuk sunsetan gitu ya. Di hari raya Galungan kali ini Foxian, hati-hati di jalan. By the way, gimana ya? Cerah banget nih ya suasana dan cuacanya Foxian, kayaknya enak banget emangnya buat nongkrong sambil dengerin lagu favorit Anda. Foxian Yuni masih bakal menemani Anda ya sampai di jam 6 sore nih. Untuk Anda yang pengen ikutan dan juga request lagu favorit, yuk masih ada waktu di 087 878-4x102 Foxian. Kali ini kita langsung aja masuk di segmen Rainy Day. Untuk Anda, ramalan hari ini ada apa aja nih Foxian? Nah, kita mulai dulu dari ramalan hari ini untuk zodiak cinta dari Capricorn. Foxian, Capricorn ini ucapannya pedas yang terlontar darinya, sebaiknya nggak terlalu dimasukin ke dalam hati ya. Bisa jadi itu hanya reaksi spontan yang sebenarnya tidak bermaksud menyakiti perasaan Anda, Foxian. And we go to cintanya dari Aquarius, Foxian. Jangan mudah percaya pada gosip atau juga omongan miring yang beredar tentang pasangan nih, Foxian. Karena percayalah pada apa yang Anda lihat dan rasakan selama ini. Jadi ngerasain diri sendiri dulu, Foxiannya. Jangan dengerin orang lain. Untuk cintanya Pisces, pasangan sedang berada dalam tekanan yang cukup berat banget, Foxian. Apalagi gitu kan ya, ditambah dengan adanya semua bahan pokok naik gitu kan ya. Jadi kurangin deh tuntutan dan berikan dukungan agar dirinya menjadi lebih tenang, Foxian ya. Merasa lebih tenang dalam menghadapi segala persoalan. Wow. Untuk Aries, Foxian ya. Dan ini kayaknya lagi benar-benar berubah gitu sikapnya. Yang terlihat akhir-akhir ini bukan sebenarnya tanpa alasan, Foxian. Cobalah lebih memahami beban yang sedang dipikulnya daripada langsung berprasangka negatif, Foxian. Ramalan zodiak cinta Taurus, perbedaan pendapat tidak mengurangi rasa sayang yang ada. Jadi kasih deh ruang bagi dia untuk menyampaikan isi hati tanpa harus diinterupsi gitu ya. Interupsi gitu kayaknya gak enak banget ya kalau lagi komunikasi terus dipotong-potong gitu, Foxian. Gemini, mengubah kebiasaan memang gak mudah banget. Jika pasangan terlihat berubah-ubah, hadapi dengan kesabaran dan jangan langsung terpancing sama emosi ya. Sabar gitu. Cancer, suasana pokoknya lagi mulai panas, tahan diri adalah pilihan yang terbaik nih. Gak semua perbedaan harus diselesaikan dengan perdebatan panjang. Untuk cintanya Leo, perjalanan cinta gak selalu berjalan mulus, tapi ingat, kembali ya Foxian ya, kalau segala pengorbanan dan kebaikannya agar Anda tidak mudah terbawa emosi sesaat doang. Cinta Virgo, apapun yang mengganjal di hati sebaiknya dibicarakan baik-baik, karena komunikasi yang tenang akan jauh lebih efektif daripada meluapkan emosi. Wah, wah, wah, emang ya Foxian ya, jangan emosi deh. Ramalan zodiak Libra nih Foxian, jangan hanya menikmati manisnya cinta, hubungan yang kuat juga dibangun dari kesabaran saat menghadapi berbagai tantangan bersama. Emang ya. Scorpio nih, perasaan cinta emang sering datang tanpa bisa diprediksi, Foxian. Jadi jalani aja secara alami dan gak perlu terlalu keras menolak perasaan yang muncul. Jangan dipaksakan gitu, Foxian. Cintanya Sagittarius, keterbukaan ini menjadi kunci utama saat ini. Jadi semakin jujur dan terbuka Anda kepada pasangan, semakin kecil peluang munculnya rasa curiga dalam berhubungan, Foxian ya. So, tetap hati-hati, pastikan sabar terus ya, karena bulan-bulan Juni ini meskipun liburan ya, semuanya serba kayaknya penuh tekanan gitu ya. Siapa yang pantas? Domino untuk Anda.

0: before, but I ain't never seen a face like yours. You made me feel like I could touch the planet.
1: 1.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah When Fox Yen, satu single special by Far East Movement featuring Ryan T. The Rocketeer. Single yang luar biasa banget nih Fox Yen, ya, menemani kita di sore menjelang malam hari ini, bentar lagi sunset. Ada. Tentunya masih ditemenin sama Uni Sylvania 102 Lounge Fox yang Uni mau sapa-sapa dulu yang udah nemenin Uni hari ini. Selamat Hari Raya Galungan ya Foxiannya, untuk Anda terutama. Dan ini dia, ada Kak Bani S. Tadi kata-katanya udah amazing banget ya, thank you so much. Ada I Grepase Sugiana, Kak Adi Suputra, ada Kak Riz juga, ada Tupurwa, ada banyak banget nih Foxian yang malam hari ini di sore menjelang malam hari ini pokoknya nemenin Uni Sylvania. Yang kali ini ada di live juga ada Kak Bob, hai, ada Kak Yanyan, ada I Like Lemon Tea, halo, luar biasa banget, thank you so much. Dan sebelum Uni closing, satu single special untuk Anda, Enrique Iglesias, Tonight I'm Loving You.

Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing adalah One Foxin, gak kerasa banget satu single by Martin Solveig and Dragonade. Hello, akhirnya ya menemani kita sampai di akhir acara One to Lounge. Thank you so much untuk Anda Foxian yang sudah menemani Uni Sylvania dari jam 4 sore tadi. Sekali lagi thank you so much Foxian yang udah juga ikutan live di sore hari ini. Thank you untuk Anda juga yang masih belum ngerasa kayak aduh lagunya belum sempat keputar, nanti kita bisa dilanjut tetap barengan Uni Sylvania Foxiannya di Foxy Chat setelah ini. Yuni juga mohon maaf banget Foxiannya jika ada salah-salah kata, namanya juga manusia biasa, pasti ada salahnya Foxian. Langsung saja Uni Sylvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Pamit undur diri, I never forget to say keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah one. Bye-bye. See you soon.

kitenan akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir ranglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang.

Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: sing adalah lawan.
1: Welcome to Fox Chit Chat. Bareng Yuri Silvania yang bakal nemenin Anda dari hari Senin sampai hari Jumat, setiap jam 6 sore sampai jam 9 malam waktu Indonesia Tengah. Dengan lagu-lagu terbaru mancanegara,

jangan ditinggal dulu ya, karena di sini bisa banget live call bareng sama Yuni Silvania. Langsung aja telepon di nomor 087-8784-102. Mau cerita tentang apa aja, bebas banget. Yang penting, stay tune terus dan temenin Yuni sampai jam 9 malam. Foxian juga bisa tahu loh kejadian apa aja di hari ini yang terjadi di peristiwa masa lalu. Cuma di segmen What's on Today. Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing adalah one. Positive vibes and real impact with Yuni Silvania di program Fox Chit Chat sampai nanti di jam 8 malam. Stay tuned.

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah One When I Gone, Alesso and Katy Perry. Fox yang satu single pembuka untuk Anda, ditemenin sama Uni Sylvania. Fox Cicet kali ini sampai di jam 8 malam, Foxian. Dan untuk Anda yang mau ikutan boleh banget, Uni nanti juga bakal open live call. Yang mau request lagu via chat boleh banget di 087-878-4x102. Pastikan juga untuk selalu Foxian yang ngintip-ngintip gitu ya sosial media kita, karena bakal banyak banget updatean seru untuk Anda. Nah, bisa ke Facebook Fox Radio Bali atau juga Instagram di 102 FM Fox Radio Bali. Untuk live streamingnya bisa ke www.foxradiobali.com. Foxian, selain live call, Uni juga bakal ajak Anda untuk nanti ikutan flashback bareng di peristiwa masa lalu. Ada segmen What's On Today. So, untuk Anda yang baru aja gabung, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah one.

0: ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seket tali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Inde informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanit preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sanil lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Seven Sederhana Foxian. Wow, single terbaru ya untuk memperingati 30 tahun kebersamaan mereka Sheila on Seven. Masih ditemenin sama Yuni Silvania nih Foxian ya. Ternyata kalau yang selama ini tuh dirahasiakan banget Foxian ya, antara pernikahan Zendaya sama Tom Holland. Foxian tahu gak sih? Iya betul banget. Ini yang memerankan Spider-Man Foxian. Wow. Ternyata alasannya adalah ini adalah privasi Foxian ya. Jadi mereka menikah itu tanpa ada pesta yang besar. Undangannya cuma intim aja gitu Foxian ya, karena emang benar-benar ini tuh privasi. Mereka tuh jatuh cinta waktu Chinlock gitu Foxian ya, pembuatan film dari Spider-Man gitu kan. Dan akhirnya mereka jatuh cinta dan menikahlah mereka. Luar biasa, emang bener-bener ya hubungan keduanya tuh dimulai saat berperan dalam Spider-Man yang waktu itu judulnya Homecoming gitu ya. Dari red carpet di San Diego Comic Con International 2016, promosi di Spanyol, pemutaran perdana Spider-Man Far From Home di Hollywood tahun 2019 sampai September 2021, kalau Tom ini mengkonfirmasi hubungan asmaranya. Pokoknya ia tuh muji banget sih sama Zendaya gitu Foxian ya, di layar maupun di luar layar. Aduh, jadi gemes banget deh sama hubungan mereka gitu Foxian ya. Emang Chinlock itu tanpa bisa dijelaskan gitu Foxian ya. Dan mereka akhirnya menikah meskipun mereka itu pernikahannya tidak sebesar gitu kan ya. Tidak dipublikasikan karena ini emang bener-bener kayak privacy banget buat mereka. Tapi gak apa-apa, congratulations buat mereka berdua yang sekarang ini lagi ada di Spanyol gitu ya, promosi Spider-Man. Amazing deh pokoknya ya Foxian ya, seru. Ya Foxian gimana nih rasanya kalau melihat dan juga mendengar mereka sudah menikah nih Foxian? Masih kaget enggak?

Alan Walker featuring Kido and Alok Headlight, satu single spesial yang menemani kita di malam hari ini. Foxiania, ada Yuni Silvania pastinya yang tetap setia sampai nanti di jam 8 malam. Foxian, sekalian Yuni mau kasih informasi untuk Anda Foxian, kalau pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Kabupaten Gianyar Bali kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate, Foxian. Jadi untuk Anda harus waspada nih sama produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Oh iya, Foxian, sekarang juga sudah ada produk terbaru dari sanga-sanga, yaitu Gatalin. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit, Foxian. Dan untuk memastikan keaslian produk dan juga informasi harga resmi, nanti Foxian bisa kunjungi aja ya di platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Websitenya ada di www.balihealingoil.com dan bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah wah.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, satu single miliknya Agnes Mo, Passion Foxian. Harus sabar-sabar banget Foxian ya, lagi liburan kayak gini emang banyak banget pengeluaran Foxian. Tapi gak usah sedih, karena sekarang ini ada pameran terbesar se-Jakarta Raya Foxian. Betul banget, namanya Jakarta Fair 2026. Jadi ini tuh udah jadi langganan setiap tahun ya, pasti sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Dan tahun ini Foxian bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair. Misalnya Foxian mau beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik yang 100 mili, nanti tetap ya kita bakal kasih gratis sabun kaliku-kaliku yang klasik. Kalau beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 mili, gratis sabun kaliku-kaliku yang ultimate. Kemudian beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 mili, ini gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik Foxian ya. Ini tapi untuk pembelian setiap weekday. Nah, ini bakal gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel, ini yang pastinya kalau Anda belinya di weekend. Diskon 10.000 ya untuk produk terbaru minyak gatalin. Dan ada juga, belum sampai di sana doang ya, enggak cuma sampai di sana, Foxian diskon 10% juga untuk pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Aduh-aduh Foxian, ada juga tebus murah dan kesempatan mendapatkan door prize menarik. Makanya yang Foxian ini lagi jalan-jalan atau liburan, kalau mampir ke Jakarta langsung aja datang ke booth-nya Sanga-Sanga yang ada di JI Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40 karena persediaan terbatas Foxian. Ini nih Foxian ya, alami itu ajaib, hemat itu nyata. Cari dong yang hemat mumpung promo Foxian. Cek aja deh langsung ya Instagram di @sanga_bali atau bisa juga ke @sanga_official Jakarta Foxian. Intinya kalau mau produk yang asli, ingatnya harus Sanga-Sanga, karena Sanga-Sanga sing adalah one.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bareng Yuni Silvania, satu single miliknya Anji Bukan Kekasih sempurna menemani Anda malam hari ini Foxia. Di hari Rabu tanggal 17 Foxia, dia Juni 2026 Foxia. Dan single ini juga mengantarkan kita di menit ketiga tepat pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita di Foxy Chat pasti ada kurang lebih 1 jam lagi. So, untuk Anda yang baru aja joinan, langsung aja bisa request lagu favorit Anda di 087 878-4x102.

Satu single spesial dari Maiska Adinda, Hilang Tanpa Bilang. Foxian, aku masih mencintaimu, katanya gitu Foxian. Aduh, gak enak banget ya kalau hilang tanpa bilang. Meskipun bilang juga, rasanya gak enak banget kalau tiba-tiba menghilang gitu, gak sih Foxian? Iya benar banget, kayak yang satu ini Foxian ya. Jangan sampai deh hilang dari dunia ini gitu Foxian. Tapi kali ini emang iya sih, Lionel Messi ini ternyata resmi mencetak sejarah baru sebagai manusia pertama yang bermain dalam 6 edisi Piala Dunia setelah turun sebagai starter dalam laga pembuka Argentina melawan Aljazair di Piala Dunia 2026, Foxian. Dikutip dari CNN Indonesia, penampilan mega bintang berusia 38 tahun ini di Stadion Kansas City melengkapi catatan sejarahnya setelah selalu tampil sejak edisi 2006 sampai 2022, Foxian. Dalam pertandingan ini, pemain Inter Miami ini juga langsung unjuk gigi dengan mencetak gol brilian melalui sepakan jarak jauh. Pada menit ke-17, gol keduanya pada menit ke-20, dan ketiganya pada menit ke-76, Foxian. Wah, ternyata gitu kan ya. Tambahan gol ini ngebuat akhirnya gitu kan, koleksi golnya jadi 16 gol sekaligus ya. Ini menyamakan dirinya dengan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia milik Miroslav gitu ya. Klose 16 gol. Wah, ada ternyata gitu Foxian. Ya akhirnya Lionel Messi resmi benar-benar ya ngecetak sejarah banget nih Foxian. Congratulations untuk Anda para fansnya Lionel Messi. Kayaknya gak boleh di skip deh kalau beliau ini main ya, masih muda umur 38. Oh my god, seumuran kali kita ya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Front FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Hai-hai Foxian, di tengahnya pesat ya perkembangan dunia digital. Radio ini pokoknya tetap menjadi teman setia Anda untuk menemani aktivitas, memberikan informasi, hiburan, hingga inspirasi setiap hari. Nah Foxian, supaya radio di Bali bisa terus berkembang dan juga semakin sesuai ya dengan kebutuhan Anda, kali ini PRSSNI Bali mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam survei digital pendengar radio di Bali. Melalui survei ini, Anda bisa berbagi kebiasaan mendengarkan radio, kebutuhan informasi dan juga hiburan yang Anda inginkan. Yang pasti juga masukan agar radio di Bali semakin kreatif, dekat dengan masyarakat. Tenang aja, survei ini cuma butuh waktu 5 menit aja Foxian ya. Dan seluruh jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya serta digunakan untuk pengembangan industri radio di Bali. Untuk mengikuti surveinya, Foxian bisa langsung klik aja di Linktree yang ada di bio Instagram Fox Radio Bali. Dan boleh ya pilih tautan survei pendengar radio. Makanya yuk segera ambil bagian dan jadilah suara yang membantu membangun masa depan radio di Bali. Terima kasih banyak Foxian yang udah sempat nge-share dan juga sudah isi linknya. Yuk kita wujudkan radio di Bali semakin maju, kreatif, dan relevan untuk semua generasi pastinya. Yuk Foxian, jangan sampai ketinggalan, langsung meluncur untuk cek di bio Instagramnya Fox Radio Bali. Langsung sarannya ya. Jangan lupa Foxian, biar nanti radio kita semakin maju dong pastinya.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar bersama Yuni Silvania Foxian. Satu single miliknya Weird Genius DPS menemani Anda Foxian yang ada dalam perjalanan jalan-jalan atau mungkin on the way back to Denpasar Foxian. Hati-hati di jalan. Dan untuk Anda juga nih Foxian, mungkin Anda pengen mampir beli sesuatu, nggak apa-apa ya. Kalau Anda bingung, apalagi bingung cari produk sanga-sanga, sekarang sudah gampang banget Foxian. Anda bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali, lantai 1. Nah, selain itu juga produk sanga-sanga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Foxian ya, seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga Century. Dan Anda juga nggak perlu bingung lagi Foxian mau cari kemana dan juga di mana, karena sekarang sanga-sanga sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang pasti satu lagi, yang terjual di outlet maupun di apotek ini adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto Foxian. Jadi kalau mau beli produk yang asli itu namanya sanga-sanga. Iya Foxian, ini tuh langsung ya racikan dari Babe Bambang Pranoto. Makanya pakainya harus sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat sing ada lawan Wisnu Santika Yalla Habibi Fox yang special single untuk Kak Bob tadi yang sudah request via WhatsApp. Cie, asik banget nih. By the way, langsung aja kita masuk di segmen What's On Today. Let's go. Ada apa hari ini?
1: Flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: Tetap stay tune untuk gak ketinggalan sama ceritanya Foxian. 17 Juni pada masa lalu di What's On Today. Dikutip dari Wikipedia peristiwa internasional di tahun 1631. Wafatnya Mumtaz Mahal dan awal mula di Taj Mahal. Dan ini adalah Mumtaz Mahal, permaisuri dari Kaisar Mughal Shah Jahan, meninggal dunia saat melahirkan anak ke-14 mereka. Dan pada tahun 1775 ada pertempuran Bunker Hill atau Revolusi Amerika. Di tahun 1885 ada patung Liberty tiba di New York. Pada tahun 1944 ada berdirinya Republik Islandia. Di tahun 1953 ada pemberontakan buruh di Jerman Timur. Kembali ke Indonesia, kali ini di tahun 1864 ada peresmian jalur kereta api pertama di Indonesia. Wow, udah lama banget nih Fox yang ternyata ya. Di tahun 1939 ada penetapan Suaka Marga Satwa Muara Angke. Dan pada tahun 1948 ada kunjungan pertama Presiden Soekarno ke Aceh. Yang mana ini adalah menjadi cikal bakal Garuda Indonesia. Presiden Soekarno untuk pertama kalinya menginjakan kaki di Aceh dalam kunjungan bersejarah ini. Bung Karno mengadakan pertemuan dengan para tokoh dan juga pengusaha Aceh, Foxian. Ternyata hari ini adalah cikal bakal si Garuda ya, bisa-bisanya gitu Foxian ya. Pertama kali pada waktu itu ya, bisa-bisanya. Tapi ngomong-ngomong hari ini tanggal 17 Juni ada yang hari spesial gak sih buat Anda?

0: Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Kota Denpasar, satu single miliknya Cowboy Junior. Single spesial yang Yuni putarkan untuk Kak Rizky Darmawan gitu, yang masih tetap stay tune dan setia menemani Yuni Silvania di malam hari ini. Langsung aja kita masuk di live call untuk Anda. Request lagu di 087-8784-1002. Welcome back, Yuni Silvania is here. And this is live call di hari Rabu yang ceria ini, Fosian. Untuk Anda yang baru saja bergabung, bisa langsung ya request lagu favorit Anda, masih ada waktu, di nomor WhatsApp 087-8784-1002, Foxian. Jangan malu-malu kucing, Foxian langsung aja dipencet tombolnya. Yuni ulangin lagi, 087-8784-1002. Wah, singlenya Cowboy Junior katanya jatuh dari surga gitu, Foxian. Bidadari jatuh dari surga. Betul, Foxian ya, kalau bidadari tuh jatuhnya dari surga. Gak mungkin dong dari comberan, ya gak sih? Oke deh. By the way, untuk Anda yang masih bingung gitu ya, pengen banget nyari sanga-sanga, di mana ada? Sekarang lebih gampang lagi. Anda bisa langsung aja dapetin ke The Keranjang Bali, Foxian ya. Bisa juga Anda ke apotik, Foxian ya, apotik terdekat gitu kan ya. Karena sudah ada di banyak banget pokoknya di seluruh Indonesia, Foxian. Jadi gak usah takut dan juga gak usah bingung lagi mau carinya kemana ya. Oke, kita angkat dulu, ada telepon dari siapa nih. Halo, selamat malam. Malam. Oke, ini dia. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Kak Yuni.
0: Malam juga, Pak Tupurwa nih.
1: Iya, Kak Yuni, Tupurwa di Sesetan.
0: Yeah, apa kabar, Pak Tu?
1: Astaga, kabarnya baik. Kak Yuni gimana?
0: Kabarnya baik banget. Selamat Hari Raya Galungan ya, Pak Tu ya.
1: Makasih, Kak Yuni.
0: Sama-sama, ya ampun. Tadi masak pasti, masak bab satu ya. Aduh, seger banget pastinya nih ya. Sehat ya?
1: Sehat, Kak Yuni.
0: Alhamdulillah, sungkar. Yuk, langsung aja mau diputerin sama lagu apa nih?
1: Lagu apa ya? Bikin yulunya udah naik belum, Kak Yuni?
0: Belum, kebetulan nungguin Pak Tu nih, mau?
1: Oke deh, bikin yulu ya, Kak Yuni.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Cambo E, Senyilika Putri, Roman Landung, Koman Chandra, Kahida, Dengan Rimo, Judi, Petudu Pagi, Ketun Hari Asih, sama Bigus Bawa, semuanya Kak Yuni.
0: Oke deh, siap. Semua-semuanya tanpa terkecuali. Thank you so much. Setelah ini lagunya langsung Yuni naikin ya, Pak Tuh.
1: Oke, Kak Yuni. Sama-sama. Kak Yuni. Kak Yuni, tahu gak bedanya lukisan sama Kak Yuni?
0: Lukisan sama Yuni, kalau lukisan nggak tahu, gimana tuh?
1: Kalau lukisan semakin lama semakin antik, kalau Kak Yuni semakin lama semakin cantik.
0: Ya ampun, thank you lo ya Allah. Langsung ini ya, terlena gitu, thank you banget Pak Tuh.
1: Thank you Kak Yuni, selamat bertugas, bye-bye. Sama-sama,
0: iya. Amin, saya selalu juga untuk Pak Tuh ya, bye-bye, thank you so much. Aduh, Pak Tuh Purwa nih selalu ya bikin romantis ya. Emang iya ya Foxian ya, lukisan itu lama-lama jadi barang antik ya. Tapi kalau Yuni makin cantik, jadi pengen gimana gitu Foxian ya.

Halo FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing adalah One Foxian. Gak kerasa banget sudah 2 jam Yuni Silvania menemani Anda di Fox Cicet malam hari ini. Yuni ucapkan thank you so much yang masih tetap setia menemani Yuni di live dan juga di live streaming Foxian. Thank you so much untuk Anda yang belum sempat keputerin lagunya, nanti bisa ikutan besok lagi bersama Yuni setiap hari Senin Foxian, Fox Cicet sampai hari Rabu dari jam 6 sampai di jam 8 malam. Langsung aja Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Pamit undur diri, and never forget to say, keep smart, stay humble, and always grateful. Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga, sing adalah lawan. Bye, see you tomorrow.

0: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kangen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten. Sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit. Saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing adalah lawan.

Monito FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya, kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota dan pasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir, karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view. Proud of Sanga-Sanga. Simple as can be, I got your hands in mine.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi sangat-sangat. Level up gitu, enggak sih? Gas kan sangat-sangat. Sing ada lawan.

Om Swastiastu. Kami segenap keluarga besar Fox Radio Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga segala kebaikan dan kedamaian datang dari segala penjuru. Mari kita menyambut hari kemenangan Dharma atas Adharma dengan hati yang suci, pikiran yang bersih, dan perbuatan yang baik. Om Santi, Santi, Santi Om.

0: paling ada lawan.
1: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.
2: Positive vibes and real impact with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. Hello Foxian, di kawasan Kota Denpasar dan juga kota sekitarnya. Rest adalah kembali hadir sampai jam 11 malam nanti bersama Reddy Faisal di sini. Stay tuned.

Menurut FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Untuk Anda yang malam hari ini ingin bergabung nih Foxian ya, boleh banget langsung aja. Bisa melalui WhatsApp, boleh ya. Ataupun bisa melalui Facebook, boleh banget nih Foxian ya. Untuk Anda yang ingin bergabung melalui Facebook, langsung aja di Fox Radio Bali. Terus juga Instagramnya boleh di 102 FM Fox Radio Bali. Nah, kalau misalnya pengen banget gitu ya Foxian ya, bergabung melalui WhatsApp-nya juga boleh balik di 087-87-84x102. Dan juga untuk Anda Foxian pengen mendengarkan melalui streaming, bisa langsung aja di www.foxradiobali.com. Nah, jadi gimana nih? Mau gabungan lewat mana? Boleh banget. Ataupun juga nih Foxian ya, untuk Anda ingin gabungan melalui TikTok-nya Fox Radio, boleh banget langsung aja. Sekarang juga gabungan di live-nya, live TikTok-nya dari Fox Radio. Pokoknya Foxian tinggal pilih aja pengen gabungannya lewat apa nih. Langsung aja sekarang juga. Randy tungguin ya. Sekarang loh. Sekarang juga.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1000-102. Mali pisan di nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pasti kasang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga, sane meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit Semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-1000-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sane preside miar kesehatan kulit Semeton, mawinan meduwe bahan sane pacang ultimate. Pasti kenyane antuk ambulan kemasan sane lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-1000-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-1000-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
0: Refresh your day on rest and relax songs.

One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing adalah One. Selamat malam Foxian ya. Kita menuju ke informasi dulu untuk malam hari ini ya. Di pastinya bersama Randy Faisal di sini di Rest and Relax sampai nanti jam 11 malam ya. Oke Foxian, ini Randy kutip langsung dari Info Denpasar nih Foxian ya. Kemacetan yang ada di Jalan Raya Kemenuh dari traffic light Belah Batu sama dengan patung bayi Soka ya. Ini masih terpantau padat nih, benar-benar padat merayap nih Foxian ya. Di malam hari ini, info lalu lintas malam hari ini Foxian ya, nanti kutip langsung dari Info Denpasar. Di Jalan Raya Kemenuh Gianyar terpantau padat merayap, diimbau bagi yang melintas untuk tetap bersabar dan juga berhati-hati dalam berkendara pastinya ya. Nah untuk Anda pokoknya ini kan memang lagi momen juga ya. Dan mungkin Randy juga mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Galungan ya. Dan juga nanti untuk Kuningannya juga. Jadi untuk Anda yang mungkin hari ini ada harus keliling gitu ya, harus pulang kampung mungkin ya. Nah harus tetap berhati-hati, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan juga pastinya tetap bersabar, karena memang ini saya ready lihat nih ya dari Info Denpasar, ini trafiknya benar-benar padat merayap nih ya. Jadi harus tetap waspada, harus tetap bersabar, karena nanti kalau nggak sabaran nih takutnya nanti malah membahayakan diri sendiri, bahkan bisa membahayakan orang lain nih Foxian ya. Gimana nih Foxian? Untuk Anda nih ya Foxian yang lagi dengerin Randy nih, apakah sekarang lagi macet-macetan atau udah sampai rumah nih?

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Om Swastiastu, saya Agus Hastape, selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali beserta seluruh komisioner dan staf KPD Bali mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan. Semoga spirit Galungan dan Kuningan akan terus memberikan kita vibrasi kebaikan agar lembaga penyiaran yang ada di Bali selalu menjadi media informasi, media hiburan, sekaligus media edukasi bagi masyarakat. Teruslah berkarya untuk kebaikan kita bersama. Mari kita jaga harmonisasi dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Sekali lagi selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu Sedharma. Terima kasih. Om Santi Santi.
0: Refresh your day on rest and relax songs.

Living on a Jet Plane, Chantal yang sudah menemani kita ini ya di menit ke-40 nih di jam 9 malam hari ini. Gimana Foxian? Apakah Foxian ini mulai mengantuk? Jangan dulu ya. Reni akan masih menemani Anda sampai kurang lebih jam 11 malam nanti, Foxian. Informasi dulu untuk Anda nih Foxian ya. Ini untuk Anda yang pengen banget umroh gitu ya, bisa banget nih Foxian ikutan. Untuk mengumpulkan gitu ya, 9 kota packaging minyak sanga-sanga nih Foxiannya, langsung aja. Karena periodenya ini ditambah lagi sampai dengan tanggal 1 Desember 2026 aja nih. Untuk reward umroh bersama sanga-sanga, ataupun mendapatkan uang senilai 35 juta nih Foxiannya. Seperti yang Randy bilang tadi ya Foxian ya, ini dengan mengumpulkan 9 kota packaging sanga-sanga ya, minyak sanga-sanga reguler varian balur, terus juga Tanamila Tanamo klasik ataupun juga ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan juga produksi di atas tahun 2024. Selanjutnya lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Pilih kategori peserta, karyawan, konsumen ataupun juga sangasian ya. Tulis kategori peserta pada amplop nanti ya. Kalau sudah semua sesuai dengan ketentuannya dan juga syaratnya, bisa nih langsung aja nih Foxiannya. Kirim amplopnya ke Foxado Bali ataupun juga ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat nih Foxian, semakin banyak mengirim, semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sanga-sanga ataupun uang senilai 35 juta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

102 FM Vox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Voxian. Kita menuju ke segmen yang pertama malam hari ini Voxian ya, di Sound of Dream. Selamat malam Voxian ya, yang masih terjaga di malam hari ini, di jam-jam ketika kenangan sering datang tanpa diundang. Kita ditemani lagu, sebuah lagu dari Afgan yang berjudul Sadis. Sadis banget nih ya. Kalau didengarkan pelan-pelan, lagu ini sebenarnya bukan cuma tentang patah hati. Ini tentang seseorang yang merasa dirinya hanya dijadikan persinggahan sementara, dan ia mencintai dengan sungguh-sungguh, tetapi orang yang dicintainya ternyata masih berharap kembali kepada orang lain. Sang tokoh dalam lagu ini merasa dirinya hanya menjadi pelampiasan perasaan, lalu ditinggalkan begitu saja ketika sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang membuat lagu ini terasa begitu dalam adalah rasa kecewa yang bercampur dengan harapan. Di satu sisi ada luka karena diperlakukan tidak adil ya, diperlakukan tidak adil, dan juga di sisi lain masih ada keyakinan bahwa suatu hari nanti orang yang meninggalkannya akan sadar bahwa cinta yang tulus justru datang dari dirinya. Bayangkan ya Voxian, seperti seorang yang selalu ada di saat dibutuhkan ya, menjadi tempat bersandar, mendengarkan cerita, memberi perhatian, namun ketika keadaan membaik, ia justru disingkirkan. Perasaan aku hanya dimanfaatkan, itulah yang menjadi inti dari lagu ini. Aduh, siapa sih yang pernah kayak gini nih ya, yang selalu hadir, selalu ada, tapi ketika dia kembali kepada orang yang mungkin diharap-harapkannya, kita benar-benar ditinggalkan. Pas banget dengan lagu ini nih. Dan lagu Afgan Sadis ini juga mengantarkan kita tepat di jam 10 pada malam hari ini Voxian ya. Dan itu artinya kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jam lagi. Jadi tetap stay tune. Yang mau request lagu boleh, masih ada waktu ya. Langsung saja di Sound of Dream malam hari ini. Afgan Sadis.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Sudah ditemanin oleh White Lion tadi ya, You Are All I Need ya. Yang spesial tadi di request, yang ada di WhatsApp tadi ya. Halo, selamat malam hari ini yang sudah bergabung ini Foxian ya. Yang di TikToknya boleh banget nih mau request. Ada Adelia nih, selamat malam Adelia. Oke Foxian, sebelum kita lanjut nih informasi dulu untuk Anda nih Foxian ya. Ini Randy kutip langsung dari denpasar.now nih. Modus hipnotis uang kasir minimarket di Munggu itu raib 1,1 juta nih Foxian. Diduga menggunakan modus hipnotis dengan berpura-pura menukar uang, seorang pria WNA terekam CCTV mengambil uang kasir di sebuah minimarket di Desa Munggu di hari Senin petang kemarin nih. Kerugian yang dialami korban dilaporkan mencapai 1,1 juta dan hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang terkait dugaan modus hipnotis tersebut.

0: Refresh your day on rest and relax songs.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Rest your body with this melody. Rest

One Note FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sing. Ada lawan, selamat malam Foxian. Gimana-gimana malam hari ini, masih semangat? Masih terjaga pastinya nih Foxian ya. Oke Foxian, sangat-sangat kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate sangat-sangat. Ultimate sangat-sangat hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya ya, Ultimate sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan, terasi khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya lebih lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern nih Foxian ya, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk informasi lebih lengkapnya datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar. Atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxian, di 081-993-100-102. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: every day.
1: Rest your body with this melody. Rest and relax.

0: Refresh your day on rest and relax sounds.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mo ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mo, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasorateng ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasorateng ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki ge.
2: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
1: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal sanes sampun kasoratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pamesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Refresh your day on rest and relax sounds.

Menurut FM Fox Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Foxian. Oke, untuk Anda nih Foxian ya, yang punya mimpi kerja di Hotel Bintang 5 Cruise Line ataupun juga pengen kuliah dengan program magang luar negeri ya, sekarang saat yang tepat untuk Anda bergabung di Elizabeth International Hotel and Business School. Karena bulan Juni ini saatnya jagoan ya, panggil semua kerabat Anda buat serbu jagoan Juni beragam promonya di Elizabeth International. Ambil program 1 tahun dan nikmati potongan biaya kuliah sampai dengan 500 ribu. Ingat ya, makin tunda daftar, potongan makin berkurang loh posiannya. Atau mau ambil langsung program 2 tahun, auto dapat cashback 8 juta. Spesial lagi nih, buat yang ambil jurusan hotel digital marketing bisa dapat cashback 1,5 juta plus photography gear serta live streaming equipment yang super kece tentunya. Khusus promo ini ya, kuotanya terbatas nih Foxian. Belum lagi ada voucher traktiran shopping buat semua yang daftar sekarang juga. Elizabeth International hadir di Denpasar, Gianyar dan juga Nusa Dua dengan fasilitas kampus berstandar internasional, instruktur profesional sertifikasi ya, dan juga kurikulum berbasis ahli USA. Buruan daftar kuliah di Elizabeth International. Promo ini cuma sampai 30 Juni 2026. Tunggu apa lagi Foxian? Wujudkan impian hebatmu bersama Elizabeth International. Bersama Elizabeth International, sukses jadi mudah.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
0: Refresh your day on Rest and Relax Sounds.

One of the FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Halo Foxian dan juga semua teman Fox nih, pameran terbesar se-Jakarta Raya hadir lagi nih. Yes, Jakarta Fair 2026. Udah jadi langganan setiap tahun kalau sangat-sangat hadir di Jakarta Fair. Tahun ini, Foxian bisa dapetin beragam promo menarik yang cuma bisa didapetin di Jakarta Fair ya. Beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik 100 ml, gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate ya. Beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 ml gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Nah, untuk weekendnya gratis 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel size untuk pembelian setiap weekendnya. Diskon 10.000 juga untuk produk terbaru minyak Gatalin nih Foxian ya. Ada juga diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat yang travel size dan juga hampers eksklusif. Tebus mula juga ada, ini berkesempatan bisa mendapatkan door prize menarik juga nih Foxian. Yuk langsung aja datang ke booth sanga-sanga yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40. Karena ingat nih ya, persediaan terbatas nih Foxian. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung aja Instagram di @sanga_bali ataupun juga @sanga_official_jakarta. Sanga-sanga, sing ada lawan.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat asing ada lawan. Selamat malam Foxian ya. Sapa-sapa dulu sebelum Randy berpisah nih malam hari ini, pamitan dulu ya. Dari WhatsApp ada Giri Pasai Sugian, ada Edi Suputra, terus juga Imade Mas Anantara Wikrama, ada Cak Moi, selamat malam, ada Gus Bawa, ada Julia juga nih ya. Dari Facebook ada Wayansi aja, terus juga Dayu Ratmini, ada Iketut Aris Ugian Dinastra, Mbok Rai Sukerti juga ikutan hadir malam hari ini, ada Pak Tutirta Kanuruhan, Tumium Virgo, ada Warsa Kolik, terus juga ada Jero Gede Diten Biu ya, ada Ida Bayu, Ida Ayu Ketut Anom, terus ada Temi dan juga Oka Mulyarta nih. Pokoknya terima kasih banyak sudah bergabung malam hari ini. Jangan lupa Rest and Less akan selalu hadir ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Jadi tetap pantengin terus, stay tune terus nih pastinya Foxian ya. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, saya Randy Faisal pamit undur diri. Never forget to stay keep smart, stay humble and always grateful. Positive vibes and real impact with 105 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga sing ada lawan. See you Foxian. Bye bye. Selamat beristirahat semuanya.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang rengkas tiangi.
1: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Ngiring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu sangat-sangat klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

tenang, tekite pratiak seukir lan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sekana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajembat.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

San Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Tompi sedari dulu. Lumayan ya, pagi-pagi kayak gini dikasih yang agak ngebeat biar yang masih goler-goler di atas tempat tidur jadi bangun. Apalagi di Bali kita baru ngerayain yang namanya Hari Raya Galungan, Foxian. Yang mana kemarin ya umat sedharma tuh sibuk banget dari pagi sampai ketemu pagi lagi, ya gak sih? Beberapa hari ini ya pada sibuk banget nyiapin buat Hari Raya Galungan. Mulai dari meja jahitan, kemudian juga mebat bikin lawar, bikin beceleng. Beh, enak banget. Gimana berat badan udah naik berapa nih, Foxian? Aduh, kalau Grace jangan ditanya ya, menunya dari pagi, siang, sore, babi mulu. Sekarang udah mulai bisa ngeguik-guik nih ya.

semua di Good Morning Foxian sampai di jam 10 pagi. Dan seperti biasa ya, di pagi hari ini kita ada yang namanya VCS Fox Challenge Series. Yuk, setelah 2 hari kita libur ya, dengan berbagai menu makanan yang pasti mulai dari ada soft drink, sirup, kemudian makanan yang banyak banget. Jadi hari ini otak harus dilatih supaya tetap bekerja. Makanya ikutan VCS. VCS-nya adalah pagi hari ini lanjut pantun aja. Gampang aja kok, keywordnya lampu merah di jalan lama sekali. Cakep. Tapi emang iya ya, lampu merah tuh lama banget. Kayaknya pas ngantri muda, begitu jalan udah mulai ubanan. Enggak ya, ini lanjut pantun ya. Lampu merah di jalan lama sekali. Eh, yang pakai kemeja kok manis sekali sih, ah. Ya udahlah, daripada nunggu dipuji orang kelamaan, mendingan muji diri sendiri. Yuk joinan di WhatsAppnya di 087878-4x102. Di Facebook juga udah ada foto Grace ya di sana ya. Dengan rambut yang masih lepek karena masih basah, baru banget keramas tadi pagi, masih fresh. Di Fox Radio Spasi Bali, Instagramnya juga boleh langsung diisi di question box. Jangan lupa di follow dulu. Di follow di @102FM Fox Radio Bali. Sekali lagi, Instagramnya rugi banget Foxian kalau gak nge-follow ya. Dan juga kalau misalnya ada pengen ngedengerin dari streaming, itu boleh banget langsung gabungan di websitenya aja di www.foxradiobali.com. Dan yang paling spesial nih ya, selama 3 jam Grace bakal live di TikTok Foxian. Ayo dong joinan-joinan sambil goler-goler di rumah. Ini banyak banget yang sudah joinan. Tapi keluar masuk ya. Kenapa sih? Begitu saya diam, dia masuk. Begitu saya selamat, langsung keluar lagi. Jadi mentalnya down. Yuk ditungguin ya. Sampai di jam 10 kita bakal seru-seruan dengan muterin lagu-lagu yang pasti bisa membangkitkan energi dan juga gairah Anda. So, jangan kemana-mana.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inge mo, yang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal mewah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Inge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM mewah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, saya Riva Efrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
3: Semeton Fox, saya sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani ake, mang dilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Dr. PM, Damai Mimpi. Wah, kalau udah mimpi ya, apalagi mimpinya indah, rasanya gak pengen bangun ya Foxian ya. Tapi jangan juga dong, nanti kalau gak bangun-bangun amoring acintil jadinya. Habis gimana dong, begitu mimpi indah. Ya kayak semalam Grace tuh mimpi apa tau gak? Mimpi pergi ke luar negeri naik pesawat first class. Ini serius ya, bisa banget mimpinya kayak gitu. Begitu bangun, ya ampun, harus menerima kenyataan kalau harus mandi dan berangkat kerja. Kadang-kadang emang si Foxian ya, rekening sesepi itu, dompet setipis ini gitu kan, harus berkelahi dengan wishlist, self reward, jajan, check out barang lucu. Ah, kasihan mereka. Apalagi kalau wishlistnya pengen berangkat umroh barengan sama keluarga, tapi rekeningnya sepi banget, dompetnya semakin hari semakin tipis, ya kan? Kalah tuh gorengan, tempe goreng kan? Ya udah, kalau misalnya Anda pengen banget berangkat umroh ya menjadi wishlist di tahun ini, mendingan ikutan aja reward umroh barengan sama sanga-sanga. Dan ini periodenya masih sampai dengan 1 Desember 2026, jadi masih ada 6 bulan lagi, Foxian. Makanya jangan sampai ketinggalan. Nih Grace ingetin untuk caranya, karena gampang banget ya. Ini sih ringan banget dibanding dengan hadiahnya umroh gratis ya kan. Caranya adalah cukup mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga reguler varian balur, atau tanamila tanamil klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Dan kemasannya ini wajib digunting menjadi 2 bagian. Dan pastikan ya itu produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukin tuh untuk packaging minyak sanga-sanganya. Jangan lupa juga disertakan dengan fotokopi KTP, sertakan juga nomor telepon yang aktif yang bisa dihubungin siapa tahu Anda menang. Kemudian tulis nama dan alamat lengkap. Dan kalau udah semua ya, amplopnya ditulis di depannya kategori peserta. Jadi ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, langsung aja ya disantet dulu itu biar menang. Jangan dong ya. Langsung dikirim amplopnya ke Fox Radio Bali bisa, atau mau langsung datang ke pabrik sanga-sanga. Boleh juga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan Gianyar, Bali. Dan yang pastinya kirimnya jangan cuma satu, Foxy, ya, namanya juga usaha. Kan harus banyak-banyak ya. Karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang. Sanga-sanga emang sing adalah one.

Nih ya, gara-gara satu single dari Judika, bukan dia tapi aku yang di-request sama kakak Adi di live TikTok. Foxian boleh dong ya, kalau lagi golar-goler aja di atas tempat tidur, mendingan sambil nontonin Grace di live TikToknya di Fox Radio Bali. Jadi di sana kita bisa ngobrol-ngobrol, karaokean bareng, dengerin suara Grace yang gak seberapa ini. Tapi emang Judika ini gak pernah gagal kalau bikin lagu-lagu yang tentang patah hati, Foxian. Kalau Foxian ini tipe orang yang ketika udah disakitin lebih milih udahlah cut off aja, atau ya udah, namanya juga manusia pasti ada tahap-tahap di mana dia menyakiti kita. Kalau Gracie ya cut off lah, bales kalau perlu. Ya iyalah, masa ya udah disakitin terus diem-diem aja gitu kan. Kalau Grace cut off, bales jangan lupa ya. Habis itu baru kita move on dengan jalan-jalan. Lagi pengen kemana ya jalan-jalannya ya? Mungkin kalau Anda yang lagi liburan sekarang pengen banget jalan-jalan ke Jakarta ya. Itu sih bukan jalan-jalan, malah bikin stres kalau ke Jakarta. Tapi gak apa-apa, lagi banyak banget soalnya museum-museum yang keren banget. Jadi kayak ada Museum Ahmad Yani juga di Jakarta. Udah gitu, apa ya, museum-museum di tempat G30 SPKI itu keren dan agak ngilu sebenarnya. Apalagi di Jakarta nih Foxian, ada yang namanya Jakarta Fair 2026. Jadi pameran terbesar se-Jakarta Raya. Dan sudah dipastikan ya, setiap Jakarta Fair sangat-sangat selalu hadir di sana dan selalu diborong produknya setiap tahun ya. Ya iyalah, gimana gak diborong secara produknya sebagus itu ya. Dan sekarang mungkin kalau Anda yang lagi berada di Jakarta atau mungkin mau pergi ke Jakarta dalam waktu dekat, mendingan langsung datang aja ke Jakarta Fair dan belanja produk sangat-sangat di sana, karena banyak banget promonya ya. Nih Grace kasih tahu promo menariknya. Jadi kalau Anda beli 2 minyak balur sangat-sangat klasik yang 100 mili, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik. Terus kalau misalnya Anda beli 2 minyak balur sangat-sangat ultimate yang 100 mili, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku ultimate. Nah, nggak cuma di situ aja, ada lagi nih. Kalau Anda beli 3 minyak sangat-sangat klasik 100 mili, itu gratis 1 sabun kaliku-kaliku klasik untuk pembelian setiap weekdays. Nah, kalau weekend beda lagi. Gratisannya 1 minyak balur sangat-sangat ultimate travel. Wah, keren banget kan? Dan juga dapatkan diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak gatel ini. Bagus banget ya buat Anda yang gatel. Gatel kulitnya dong, jangan yang lain ya. Dan juga dapatkan diskon 10% untuk setiap pembelian minyak balur sangat-sangat travel size dan hampers eksklusif. Ada juga loh tebus murah dan kesempatan mendapatkan door prize menarik. Kah, gokil banget kan? Makanya langsung aja datang ke booth-nya sangat-sangat yang ada di Jakarta Expo ya, Kemayoran Hall B3C3 lot 40, karena persediaannya terbatas banget. Jadi sebelum kehabisan, mendingan langsung diborong-borong produknya. Emang sebagus itu sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Radio Bali.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutsukutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit Semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng Semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngawantu kulit Semeton Fox tate alus taler presiden ngawantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit Semeton Fox. Nah, tan perlu bingung male yening Semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

featuring Zara Larsson, This One For You. Pokoknya ini semuanya buat Foxian ya. Dari pagi-pagi Grace harus on air semua buat Foxian. Apa sih yang enggak yang saya persembahkan untuk Anda semua? Makanya joinan dong. Gak apa-apa, agak sedikit maksa ya. Joinannya boleh dari WA, boleh di 087878 4x102. Disapa-sapa Grace-nya biar gak kayak ngerasa sendirian gitu di sini kan. Di Facebook juga boleh, di Fox Radio Spasi Bali. Instagram juga boleh, jangan lupa di follow dulu di 102FM Fox Radio Bali ya. Mau dengerin di website juga boleh, di www.foxradiobali.com. Atau mungkin yang pengen merasa biar lebih dekat lagi, boleh banget ini joinannya langsung dari TikTok, karena Grace 3 jam live. Ayo dong diramaikan, diramaikan 3 jam live-nya di TikTok-nya di Fox Radio Bali. Ini kakak Lone Rangers, ada yang minta lagunya Pesawatku. Yang pesawatku terbang ke bulan. Wow, ketahuan banget umurnya berapa ya. Saya gak tahu sih itu zaman lagunya mama saya waktu itu. Oke, sekarang kita masuk ke segmen pertama. Jadi Fox on call ya, bakal bacain yang sudah joinan. Ini VCS-nya adalah lanjut pantun nih, gampang-gampang aja Foxian. Jadi keywordnya lampu merah di jalan lama sekali, cakep. Kita bacain dulu ya. Oke, kita mulai dari Kak Santosan. Selamat pagi, katanya lampu merah di jalan lama sekali, cakep. Takkan nyerah meski hati terluka berkali-kali, asik. Kasih goyang dulu buat Kak Santosan. Eh, Grace tuh posesif banget ya. Kak Santosan kan lama gak pernah joinan Grace siaran. Terus bisa-bisanya tadi kayak keceplosan gitu nanya kan. Di WA Grace bales, kakak kemana aja lama ngana gak joinan gitu kan. Baru nyadar, posesif banget siapa gue. Oke, thank you banyak ya. Katanya soalnya lagi nonton Piala Dunia nih. Jadi pagi denger, tapi pas nonton streaming Piala Dunia jadi gak sempet joinan. Oke, gak apa-apa. Thank you banyak Kak Santosan. Next, Grace mau sapa-sapa kakak Gus Bawo. Selamat pagi, request lagunya Reza Artamevia yang pertama. Siap, ditunggu ya. Katanya kemarin, ini mana sih? Kemarin pulang kampung ke Klungkung macet banget di bypass Ketewel sampai lebih gitu kan. Oh, dari bypass Ketewel sampai lebih ya. Di sana emang kayak biang macet gak sih kak? Di kapal juga kemarin lumayan macet gitu kan. Dan hari ini sih jalanan sepi. Tadi Grace berangkat pagi itu benar-benar kayak kendaraan bisa dihitung ya. Tapi ada truk segede-gede harapan orang tua yang mogok gitu Foxian di depannya SMP 10. Jadi kalau yang melintas ke sana hati-hati di jalan. Kemudian selamat pagi kakak Elis Windayani. Selamat pagi kakakku, semangat siaran. Lampu merah di jalan lama sekali, cakep. Bikin bosan dan juga lelah. Ah iya lagi, melihat senyummu yang manis sekali, hati saya pun langsung meleleh pasrah. Asik. Bukan senyumnya Grace kan? Gak mungkin dong, kita jeruk makan jeruk. Oke, katanya kirain kakak masih liburan manis galungan. Iya nih, kan harus kerja bagai kuda poni ya kak. Kalau bagai kuda aja kayak agak saklek gitu kan. Kalau kuda poni kan tetap manjah-manjah cantik. Selamat manis kuningan kakak Eli. Selamat menikmati libur bersama dengan keluarga tercinta ya. Kemudian Grace mau sapa kakak Decip. Hai. Katanya bisa banget ya kakak Decip tuh Grace ucapin selamat galungan gitu kan. Padahal kakak Decip non-Hindu, maaf ya kakak Decip ya. Kirain soalnya D-nya itu gede atau made. Udah gitu Grace mau sapa juga kakak Gede Mulia ya, dari Agus Jaya nih. Hai, katanya selamat umanis galungan kakak Grace. Kak Grace perintis bukan pewaris gitu kan. Rame banget dah meskipun siaran sendiri. Kak Adrian mana? Ya gimana dong ya kak ya, kita tuh udah masing-masing gitu kan. Karena sudah terlalu sering menyakiti, jadi ya udahlah, mendingan kita jalan sendiri-sendiri aja. Yuk Foxian yuk, yang masih mau joinan ditungguin banget sampai di jam 10 ya. Di sapa-sapa Grace-nya, kabar-kabarin mau kemana hari libur ini. Atau mungkin Anda harus tetap bekerja di hari raya ini ya. Gak apa-apa, semangat.